0: bota, mama. Mama! Tem cobota, mama. Mama,
1: Dalpula.
0: Mama.
1: Mama di hospital ashe. Kine vi?
0: Come in way.
1: Come in way. Hama ibis kama kanu la mama di hodani.
0: Nura mi wa ko bonam ban mi mama gatu. E mama nura ke secret.
1: E henda. Mama ka netta.
0: Ti nura ga mama nune.
1: Okay. Denga bhadde. Uniform badal ko kenga na. Eche kaalam vaane nu. Do.
0: Envi mai mama hodani. Mama bunne.
1: Mama boni ma hunna ne dariful beenu waaguta. Sandwich a daadifa.
0: Mama noon taadi. Mama bune mama yo hadane.
1: Be mama idi ma vis. Kambu de to balala ma do. Faari ga mama hada varavre. Mama iru swedaanu.
0: Noone. Mama sandwich adan yu lopi alak.
1: Ehenta. De mi far kala. Inge doni. Dendu ako mama la va sandwich ada deena. Ava de hedu madal kolande. Mama visneni. Kondu wa kumba. Ale are migi ang afa hun. Du ha kwes mama no hunna ne chen ada fae. Ekam ko nura ga du gai punani. Mamma ene seen vichata deni ehin ama huri ha kamen olwa lagin yuleni emme fahara kwes ahanna medu noora ge hi rangal waane gotaka if wes waha kai nu dakkaane ki ha dera ade mamma visneene eru Mamma kuriwe kantatta goos kan mesen gene e rangi kan kan rangal kura mase ki korane
2: Samira Samira kale hi kuri macha filage ngofal gole vena kamatta mage diriolun hala kollafa kalea kale ge sibi heka salamate ne
3: no mohamadu Ano, ano, dogo nukure. Ahmadu, dokala.
2: Madung mure.
3: Dokala.
2: Kalege ti aruham dunia nattala na. Mi buni. Kaleme demio na ngoti hama biru eri.
3: No, no.
2: Maale mi egi kaleme ke imundake.
3: Bismillah. Astaghfirullah. Ya Allah.
4: Samira. Samira. Samir, kini ni?
3: Arham, ini anak kami satu aje, amat malu tu aje.
4: Samira, Samir, kami jeda. Huaf ini fenunita. Mita aku tiupun ahum ada nete, kami jeda. Fenfo de benunda.
3: Arham, ini ama huaf ini hiwisnu aje. Ahmad, kami hari kuri mati gahuri. Kuriya vre mar uli asfa. Mune timan nage diri ulung ala kolla fa. Kale mene nage ufa dukun ule vene. Arama bodu lande dene me bune inzaru dini. Ar vara biru gane barham.
4: Samira, hama jila fa hari ngelo la barabo. Ti hama ikani biru vere huwa kene. Samira kam bodu nuwe. Ahma dekade mihara ku. Ahari mene diri ulung maka nuwade vene. Ei mazi ye.
3: Ikam. Arham, ini lagi aku nak ani haveri, gue pernah ingat ni ahan nak kerana, ini aku kurim bersahara nanti untuk kita, handa angin bohurita, mak mati dahir farala, phone gula fa biru takka, arham biru kan nani, ani kawis, eh dua setengah ya dah berdarah nanti ye.
4: Samira yang handa angkup bala, ini aku kurim ikut tak kanta kurima, arham ini madun ti bida. Noon innu. Aare me podiya bes report kuri. Podiya me kam bada en haziru ko. Gaano ni gutu varu kuda fiya vadu bes sedi. Engi ni efo ena huri madung kan.
3: Tite de. Ekamaku. Enage hituke ruliver kamen nu filane innu. Gaano.

0: ati ke tere Musa kfan Harun kfan Isa kfan Yakub Yusuf alaihi salam ing kosmi hori hana bebe kaluna agur menne be fene me dare kolung aswa wat devana ng agur menne me fene ni emi hunga tere ing eke ki rasas kaluna me fada izze tere ing fene gen da manzaru mikanka agur menne fene gen hinge devana ng agur menne me fene ni emi hunna deva fawa timwana niwamate ke gotuga mi bayan kurabwani Allah subhanahu wa ta'ala emi hunna warag gina karamata dakawa gina guna mojizata devi adhe mi gotung agul minna ingene duwa hakuwes dunia ke hing evvis bayaka evvis zamanika Allah hunna devwa gina guna niwamate emi hunna khasa kandata dakawa fe e gotung agul minna ingene musak faana arihuga emi hun mi firawanu ga aniyarikum salama vang dia diumuga Kandu, emi hunna taka Allah Subhanahu Wa Taala mi falikurevi, emi hunna kandu amanta ne gotuga lava emi mojiza emi hunna dekkevi. Efoga emi hunna manna salua emi hunna mi Allah udun bawa levi. Ade efoga emi hun fena dativi gun urunu vagutuga Allah Subhanahu Wa Taala hilagande ke zariyan emi hunna fin artake neredevi. Mihiri hatta ves mi mihunang Allah subhanahu wa ta'ala devvi gina guna vegenwa niyomette. Mi niyomette handama kurumga vahaka mita agarani. Din anna ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala agur minna eva angawa mi bani iswaga mihunna mi mukaddas bima vanuma. Mitanuga mukaddas bima ki kobato vadadar agur minna demmes engin heje. Ilmuri midaluwa detanega vahaka nota derivayat. Tafat riwayat itu terlebih agam mana fenna, waktu ke itu nak ini agam mana demes engin dia fadah ini Palestine ke bimbai tul maktis engin waktu kumpulan kawannya, bayang ilmu yang bidadar waktu ke ini arihah kamavis, nota tur kamavis, nota tura itu kami isab wajah kami sarahdu kamavis, iba bayang ilmu yang mana korban nota bidadar, komekas ini mukaddas bingin waktu ke agam mana mana begin de, deng miayat itu agam mana iba fene Mi, kala rajulani min al-ladina yakhafun annam allahu alayhima mi ayat badaruga mi ayatuk allah bayan kurabwa egetereng baniswa egetereng allah subhanahu wa ta'ala biruwati kan ihsas kuradde mihaku egetereng vahaka dakka vahaka mihun emuna devvi namatuk matin hadan kudde vahaka bayan kurabwa mi kondde mihun nekkan ves ilmuring vahaka dakka fa ibhori ehemvima ya bhe gotum agumirna fennan huri maalumataka badaruga mi de mihun naki ei yusha ibn nuna adi kal ibn yukna kya de befron kama nota de mihun kama fuitoga vardu fave adi mi de befron naki ei bar naki bunga terega heme madanna de befron kama ves faha korava fave bugur adi heme mi maalumata agumir maja surat ke wihwan ayatun sabbis wan ayat Allah bayan ko de wa wa ka ke tafsil daruga mi maluma tan hama muhim kam fenna ti agun ti befun dannawa
1: ashekh ibrahim ahmad
2: ade komme gote wes firawun ge kibai mi salam wi salam bun e ahar mi faha korweni emi hun gatuga mi sanatul fasx gotuga adi e idan idul fasx ki awle adi emi hun ge sama idul fitr kahala ide ve adi aharuge feshe ide ves ade meeting edu ei mimihu gaatu ga edu gotu ga bele mum anani den mikamaki hage gatu ga ege war boleti ufa faal kurunta ka aichi orna akamege gotu ga mi vegendani ade algon menge miyum matu ges idaki ege ufa faal kuruma akandata aswawa kame komme gote ga ves emihun emihun ge ede gotu ga mi faha ga korani emihun firaanu ki ben e salaame vi سلام بون دن کوری آلون من اشاره کو فوان ای فرعون غرق وفا امی هم فرتم سلام بی دوها کی ای می آشورا دوست کمان هم وگر نه امی هم رو ده هیفم گندی کم مگو تی گویس می می هم نمی دیما وی کندت تو وی تری اگا اولما می آلون من نمی کیانی ماو گلی فاوا دوستای گا امی هم اولما می کمون امی هم ن سلام بی گندی ای سالیس آهاروگه فهم Then Esalis Ahara Fahuga Tiris Reg Eba Ade Etiris Reaki Hagegatuga Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya Baddal Kura Mataka Tayyaru Tayyaru Megterega Ekaleg Fanuge Nafsu Tayyar Kurawuma Liberdan Navi Tiris Rega Gotuga Mi Faha Kuravani Ekaleg Fanu Mi Baddal Kurama Vadanavani Ekaleg Fanuge Kaumge Kantata Belhetum, not a Bani Sail, Kantata Belhetum, Harun alayhi salama,